Bwana akaitandaza ardhi, ona alivyoitawanya, ina mabonde, milima, vigingi vimesimama, akaeneza majini, binadamu na wanyama, ndege, wadudu, samaki na vingi viko bayana, akatumbia kifo akaeka na kiyama, ama peponi milele au motoni.